0: sehat alami.
1: Hai hai, it's Yeriko Angelin.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Kembang, kembang, kembang. Merdeka.

97, kamu tuh JFM Gema Merdeka, ngetren fansnya Gema Merdeka. Ada informasi penting pagi hari ini dari DFSKI 5 Plus yang sekarang sudah hadir di Bali dan sedang mengadakan event dari tanggal 22 sampai 28 September di Mall Living World Denpasar. PT Sokonindo Automobile, sebuah perusahaan yang menaungi merek otomotif asal Tiongkok dengan pabrik yang sudah berdiri di Indonesia, tepatnya di kawasan industri modern Cikande, Serang, Banten. DFSK ini sudah mengadakan event, namanya adalah Regional Launching Tipe PHEV E5 Plus di beberapa kota dan sekarang ada di Mall Living World Denpasar. Kegiatan ini tujuannya untuk terus mempromosikan keluaran mobil terbaru dari DFSK. Jadi jangan sampai kelewatan eventnya ya, Fenistia, dari tanggal 22 sampai 28 September 2026 di Mall Atrium Living World Denpasar. Plus ada kesempatan juga buat kita untuk test drive produk DFSK E5 Plus, serta bisa dapetin souvenir juga. Nah, kemudian untuk harga DFSK E5 Plus ini di 534 juta rupiah. Dan khusus untuk 5 pembeli pertama itu dapat harga khusus loh. Wow, selain itu juga ada free lucky dip senilai jutaan rupiah dan banjir souvenir menarik lainnya. Nah, yang lebih serunya lagi nih, fansnya Gema Merdeka, DFSK E5 Plus ini merupakan kendaraan plug-in hybrid di mana untuk sehari-hari bisa pakai mode listrik sepanjang 140 km. Dan kalau kita kombinasiin dengan bensin, itu bisa sampai 1400 km loh. Plug-in hybrid ini adalah kendaraan masa kini dan juga masa depan karena menggunakan mesin listrik dan mesin bensin tentunya. DFSK E5 Plus 7-seater dengan dimensi luas dan 75 fitur yang banyak unggul dari kompetitornya. Dan yang menariknya lagi adalah kursi tengahnya sudah menggunakan captain seat dan juga mampu menempuh jarak 1400 km atau setara Jakarta ke Lombok. Wow, jadi langsung aja kalau kalian penasaran pengen tanya-tanya, bisa cus langsung hubungi di 087-2266-2945. Sekali lagi di 087-2266-2945. Atau bisa meluncur langsung ke lokasi dealer DFSK di Jalan Tuku Mar Timur nomor 42 Denpasar.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngetren lagunya Papin kah? Hitungan cinta juga sudah meluncur pagi hari ini. Oke, gak kerasa di session yang kedua ini udah jam 8 kan, fans Gema Merdeka otomatis kita akan bahas informasi soal kecantikan. Karena sekarang adalah hari Rabu. Jadi informasi ini spesial buat para ciwi-ciwi ataupun cowok-cowok, mungkin boleh-boleh aja loh Vanisti ya. Karena pagi hari ini Tiara mau bahas soal kulit kusam. Siapa di sini yang ngerasa kayak waktu ngaca kok kayak kusam banget ya wajahnya ya, padahal udah cuci muka, padahal udah treatment, padahal udah skincare-an gitu kan. Nah, kulit kusam ini bisa dipicu oleh beberapa faktor Vanisti ya. Mungkin karena paparan sinar matahari, karena polusi, karena kurang tidur, karena stres, bahkan hingga penumpukan sel kulit mati di permukaan kulit kita. Atau mungkin kurangnya asupan cairan dan juga kebiasaan melewatkan penggunaan sunscreen, itu juga bisa bikin kulit jadi kehilangan kelembabannya serta akan tampak kurang bercahaya atau kusam. Nah, terus gimana ya Vanisti Gema Merdeka? Nih, pagi hari ini Tiara mau spill, kita akan cari tahu masker-masker alami yang bisa banget untuk ngebantu kulit kita, Vanisti ya. Tapi kali ini tuh pakai buah-buahan gitu, jadi pasti bakal seru banget nih fans dia. Kita langsung mulai ya. Masker yang pertama itu adalah masker campuran dari pepaya sama madu fans dia. Jadi pepaya ini kan dikenal mengandung enzim papain yang membantu mengangkat sel kulit mati secara lembut, sehingga kulit pun akan terasa lebih halus. Jadi kita akan mix dia dengan madu yang bersifat numectan, dimana masker ini pun akan membantu menjaga kelembaban kulit dan bikin wajah kita terasa lebih segar. Jadi ini adalah combo yang boleh banget kita coba Vanisti Gema Merdeka untuk kita jadiin perawatan mingguan untuk membantu mengurangi tampilan kulit yang kusam. Cara bikinnya gimana? Kita cuma perlu 2-3 potong pepaya aja Vanisti. Pepaya yang udah mateng ya BTW. Terus kita tambahin 1 sendok makan madu, kita aduk-aduk-aduk, kita haluskan mereka, kita campur mereka menjadi satu. Habis itu udah deh, selayaknya masker, kita tinggal olesin aja ke bagian wajah kita. Terus kita diamin 10-15 menit. Setelah itu baru kita bilas pakai air yang bersih.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepeda ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Mau kemana, Bestie?
4: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
3: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
4: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
3: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
4: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G.
5: Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.

97 kamu tujuh FM Gemah Merdeka ngetren berbagi cerita lagunya Piwi Gaskin Fanisia sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Dan kita masih dengerin tipis-tipis lagu berbagi cerita ini Fanisia. Karena Tiara pun akan lanjut lagi spill masker-masker buah lainnya yang bisa kita pakai di wajah kita supaya wajah kita tuh gak kusem Fanisia. Oke, masker yang kedua itu adalah campuran dari pisang sama yogurt Fanisia. Pisang itu punya vitamin C, vitamin A serta antioksidan yang membantu menjaga kesehatan kulit loh. Terus kenapa kita pakai yogurt? Karena yogurt itu ada kandungan asam laktat yang dapat membantu mengangkat sel kulit mati dengan lembut sehingga kulit pun terasa lebih halus Fanisia gitu. Kalau kalian tipe kulitnya kering atau mungkin kulitnya tuh kayak kurang seger, keusem kayak gitu kan cocok banget sih pakai masker campuran dari pisang sama yogurt ini. Cara buatnya pun gampang Fanisia, sama kayak yang tadi kita tinggal halusin aja. Kita bisa pakai setengah buah pisang yang matang, terus kita campur dengan 1 sendok makan yogurt tanpa gula ya. Kemudian kita olesin ke wajah secara merata, kita diemin 15 menit, abis itu langsung kita bilas deh. Lanjut, kita juga bisa pakai buah alpukat ternyata. Jadi kalau kita ngerasa kulit kita kering sekaligus kusam, ternyata alpukat ini bisa jadi salah satu buah pilihan yang tepat loh Fanisia. Kenapa? Karena alpukat ini buah yang kaya akan lemak sehat dan juga vitamin E yang akan membantu menjaga kelembaban kulit sehingga wajah pun terasa lebih lembut dan juga kenyal. Kita bisa tambahin madu juga ya Fanisia supaya kulitnya terasa lebih nyaman setelah digunakan. Cara buatnya pun masih sama Fanisia, kita tinggal halusin aja buahnya ya kan. Kita bisa pakai 1/4 buah alpukat yang matang, terus kita tambahin 1 sendok teh madu, terus kita campur, kita mix, kita aduk sampai merata, terus kita tinggal olesin di wajah, kita tunggu 15 menit, habis itu kita bilas pakai air bersih. Lanjut, ada buah apa lagi kan yang bisa dipakai masker? Nanti, kita break dulu sebentar Fanisia, nanti bakal Tiara

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Kembang,
7: merdeka.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngeteran lagunya pas tuh. Yang penting happy, juga sudah melenjar pagi hari ini. Okay, kita lanjut fans ya Gema Merdeka. Sebelum Tiara spill lagi, masker-masker yang lainnya, Tiara mau informasi penting dulu boleh ya. Untuk Anda yang jadi masyarakat di kawasan Sesetan dan sekitarnya, kalau fansnya sedang membutuhkan tempat untuk cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon bagi satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu, Cius langsung bisa meluncur ke Bali Stars cabang Sesetan. Alamatnya di Jalan Raya Sesetan nomor 220A Sesetan dan Pasar Selatan, tepatnya di sebelah Apotek K24 Sesetan. Kalau mau tanya-tanya, bisa lewat teleponnya di 0361-722226 atau bisa via WhatsApp 081-704-743-41. Untuk daerah lainnya jangan khawatir, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Keren ya, di mana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Cukup kentang metimbal Ares, Anda datang dijamin beres. Okay, lanjut. Ini dia masker lainnya fans Gema Merdeka, bisa banget kita pakai supaya bisa mengurangi tampilan kulit kusam fans dia. Nomor 4 itu adalah masker campuran dari stroberi sama madu. Kenapa stroberi? Karena stroberi ini kaya akan vitamin C dan juga antioksidan yang akan membantu melindungi kulit dari paparan radikal bebas. Kandungan asam alaminya juga dapat membantu mengangkat sel kulit mati secara ringan sehingga kulit pun tampak lebih segar. Terus madu di dalam masker ini pun akan membantu menjaga kelembaban kulit supaya nggak kerasa kering setelah pakai maskernya. Gitu caranya. Cara buatnya, kita bisa halusin 2-3 buah stroberi segar, terus kita tambahin 1 sendok teh madu, habis itu kita campur, habis itu kita tinggal olesin ke bagian wajah kita. Kita tunggu 10-15 menit Venestia, setelah itu langsung kita bilas deh. Okay, terakhir, last but not least, kita bisa pakai masker campuran timun dan juga lidah buaya. Jadi kalau kalian ngerasa kulitnya kayak capek ya kan, setelah seharian kerja, setelah seharian beraktivitas gitu kan, atau mungkin setelah seharian berada di bawah sinar matahari, nah kombinasi ini cakep banget fans ya, bakal bikin wajah kita tuh jadi relax, jadi kalem ya kan, berasa dingin gitu loh, karena kombinasi timun dan lidah buaya ini bisa jadi pilihan yang sangat menyegarkan. Timun punya kandungan air yang tinggi sehingga bisa membantu memberikan efek sejuk di kulit. Sedangkan lidah buaya dikenal dapat membantu menjaga kelembaban dan bikin kulit pun terasa lebih nyaman. Cara bikin maskernya, kita campurin aja beberapa potong timun, abis itu kita campur sama 1 sendok makan gel lidah buaya yang murni ya, yang langsung dari daunnya itu, langsung dari pohonnya itu ya, bukan lidah buaya yang udah kemasan. Jadi kalau lebih enak sih langsung pakai yang lidah buaya alaminya, yang murninya gitu ya. Abis itu udah deh, tinggal dicampurin aja. Abis itu kita tinggal olesin di bagian wajah. Kita tunggu 10-15 menit. Abis itu tinggal kita bilas deh. Gampang kan fans Gema Merdeka, dan bahan-bahannya pun gampang untuk kita cari nih fans dia, ya, bener kan? Jadi langsung aja kalau kalian ngerasa kulit kalian tuh lagi kusam gitu kan, cus langsung cobain masker alami dari buah-buahan yang udah Tiara share pagi hari ini.

97, Kamal 7 FM, Gema Merdeka, ngetrain fansnya Gema Merdeka. Lagunya Putri tadi sudah meluncur yang judulnya Mimpi. Dan ngekerasa ternyata waktunya sudah hampir jam 9 pagi. Tiara masih punya satu informasi penting lagi nih fansnya Gema Merdeka. Jadi buat kalian yang pengen beli atau jual emas, percayakan bersama Queen Emas aja ya. Karena Queen Emas siap membeli perhiasan emas Anda, emas antam, logam mulia dengan harga tinggi dan up to date sesuai pasar. Kalau emasnya rusak, tanpa surat, kurang dari 1 gram, kalung yang patah, cincin yang cacat, emas lama hingga berlian, rubi, safir, dan zamrud pun akan tetap diterima oleh Queen Emas. Prosesnya cepat, mudah, profesional, dan transparan dengan alat canggih dan pengukuran yang tepat. Transaksi melalui pemeriksaan dan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Pengecekan emas menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan gratis. Serta produk tersebut telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Jadi langsung aja fansnya tanpa tunggu lama-lama, tanpa pikir panjang, cobain langsung meluncur ke Queen Emas di Jalan Nusa Kambangan nomor 226 di Simpang 6, Daup Purkauh, dan Pasar Barat. Buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam ya. Untuk informasi lebih lengkap atau pengen tanya-tanya, bisa lewat WhatsApp-nya di nomor 0822442020. Sekali lagi, bisa langsung WhatsApp di 0822442020 atau bisa cek langsung Instagram-nya Queen Emas _ official. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik. Yeay, itu dia informasi terakhir kita pagi hari ini. Fansnya Gema Merdeka gak kerasa, ternyata waktunya sudah hampir jam 9 pagi. Otomatis Tiara harus pamit undur diri ya. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah bergabung di pagi hari ini. Semoga happy semua sama lagu-lagu yang sudah meluncur dan menemani aktivitas pagi Anda. Tiara izin pamit undur diri, tapi fansnya jangan kemana-mana ya. Abis ini dilanjut dengan program selanjutnya. Ada Varia Pulau Dewata dari jam 9 sampai nanti di jam 11 siang. Bye semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas, jangan lupa sarapan ya. Utamakan sarapan dibanding harapan. Bye bye.

0: Gemah,
1: Gemah, Merdeka.

Selamat pagi, para pamirsa. Itulah ni sarang sami ye, pan sejago mambar dekering di jajah megena semakin dimangkin. Mulai sekarang magisu peratman, sedap ulungan sempat lantai itu dan pasar Bali di tiang jaya kumaro sido dangkil malih. Giring itu dan ring gelar nacara varia pedawata darar kanto tetap ring frekuensi di tiang sih ada sepitu nanggu pitu FM. Hari itu dan ni sanear sedang sedang nih acara. Pang kita kena rajang itu kirang puna pulang puna api. Siapa nih ke taler kantun ke siendu ide sang yang widiwasa. Ini para pemirsa pina ke puruan yang ngatur. Didi yang perantara cara yang lali ngaturan pengasun karo pina ke pemungka acara. Om Swastiastu.

Inggi tresna sing cane-cane nggih sampun kadur pinake temong pengawet didiang ring gelaran duwe varia pendewata ngiring redane pansing mamerdeka sane kantun tetap setia bergabung nggih sambilang beraktivitas meniki sampun merasa terhibur mantan pinake temang-temang penyemangat sane loyo-loyo makaryo mandal ngegas kenten nggih dan juga sane aktif nggih bergabung lewat WA, Facebook, di IG dan juga lewat TikTok nggih. Dan juga semendas-mendas di tiang senentering luar Pulau Dewata dan Pulau Bali peninggi bah mendunia nggih Gema Merdeka sudah disimak lewat live streaming kelamaan iki semendas-mendas di tiang senentering Sulawesi tetap bergabung ada juga ring Medan nggih, ring Jakarta Selatan, Jakarta Utara, suksema sane sampun-sampun pada bergabung. Ingin wali teman sampun siapa di tiang Indodani suksema wenten sane me pesengan mau pandai ebi ring tetap setia nih. Dewa Boncu ring Ubud, ada juga Dayu Erika ring Batuan, Kasarangin semendang Ditiang Wayan Sugiani nggih lan Indrawari Mancewarna, Kadek Rakayu Londre Bangli, ada Bu Pebi setring Batu Bulan, Peka Dila nggih, Dela nggih setring Blusung juga sampun masuk matur semua komandan.

pendirian di tain dane pada pada punya ye tugar semua penabi gatre rajang semang kumanten pada parwato juga jero mangku tangkas untuk semua jero mangku sampun juga bergabung wedang lumun jerong ye sampun yang utang kopi di sisi yang ke tengah bu kopi ya terus kita ngopi ke penyiar buah ngomong yang kenten jero ada juga Gus Jajong ye sarang Yan Enar yang bilang ya ada SBY ke kabar ya tetap nyara kita yai mada kita no kata ya aduh tetap nyara kita yang riking ya ada juga mau lari hati ada juga sementara di tiang hari penate sareng sementara di tiang Pak De Parwate ge inang ya ada Komang Minggu pernah pigatre sarang Yan Subajeng Ayu Kelinci juga pernah pigatre Mueli sampun siap di tiang Raipe nih berduet bersama Eli Kirana tiang rindu.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Tempo dan Cinta nggih sampun sida aturan titiang, sampun nyarangin malih sementara titiang sanema pasangan sireja apni utlah dikene nah model nih. Oko Mulyarto Sugiani sareng Mok Mutiara are yang langklungkung melantur wenten Martini Sandai nggih, baru tahu di Jaya Kumaranya luar postingan, biasanya dengar suaranya saja nggih, matur suksema Ki Anyar nggih. Tetap mekenyam di 97,7 FM. Ini ada Dewi Artini, ini ada juga Rizal Jepit, ada Dian Suryani, kesarangin Bunda Ayu, Ring Batu Bulan, Ari Dinamika, Putu Adnan, sarang Narlina Yanti, ini sore lebih kelot, ini Made Hendra Saputra PBB, sarang Dede Pongki, lan sementara di tiang senema pasang Ngurah Sujana, ini sampun juga masuk matur suksma kuman dan muali tembang sampun siapan titiang moliang liang.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, keng-keng toh, Bli. Dari jangka keto perjalannya.
2: Aduh, sakit san Bang Kianglin lo.
1: Tenang kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabena saat dia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene lo, nah, kalau cobain mah lo. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingin asane Bang Kiang beli ini lo. Betang nih, Bli masih kewa mesari lo. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona saatnya harmoni gen, Bli. Nah saatnya tuh, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh, nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau meli beli jani yang telah nih dijual beli beli loh.
1: Gampang beli, bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomor nih 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasatya.

Inggih ngukuhang janji nggih sampun atur nitang Yan Abbas rajang semeng Yan Abbas nggih sambilan beraktivitas live punika nggih. Iya ada juga Narek Jaya nggih Pujawan, ada juga Dek Apong Wayan Kasih, rajang semeng manten Ketut Adi Parma. Lantur benten mare Dede Pongki ke sarangin sementara di tiang sane muali sida gabungan. Beli area sandal JP de Jokan kengen kabar niki sare Dewa Jibukian ye. Ada Komang Ayu Prabigatre Mang Ayu, ada Jero Mangku Dharma Wisesa Ring Sanggulan, juga Dewi Artini juga Ring Sesetan hadir, Artini Ring Topati juga nggih. Minyak gosok caprungal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat, sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersandar di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok caprungal pun iki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek nggih, untuk sakit gigi, pipi bengkak, dan sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok caprungal pun iki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak caprungal pun iki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngeranyanya juga gampang, wender ring calang apotiku dan kodo-kodo obat dekat ring genai dudane. Ring apotiku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan 11 Gianya, ring apotek 9 Renon di Jalan Tukan Balian nomor 50 Denpasar, apotiku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung 309 Denpasar, apotiku Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221 Denpasar, apotiku Pulau KW di Jalan Pulau KW nomor 74 Denpasar, apotiku Tengku Umar di Jalan Tengku Umar Barat 55 Denpasar, apotiku Ahmad Yani Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428, ada juga di apotiku Kute di Jalan Pantai Kute nomor 46 Kute Badung.

0: Mau kemana, Besti?
1: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
0: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
1: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
0: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
1: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
2: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
3: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
2: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
4: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: Tilarng ya wet ngalahang bajang ye matusuk semering sementara didang sana mempesengan belian king ye sana dering sila karang ye yang lagi ne maru ya cero penerik ne ben ngangin ng ben ngawang ben ngajanang ben baca oyong mangke ajan batok ngoyong ngasih kena bana cenik ne besik ne cepet gedak ye basa banyak mulai setian ngoyong negak-negak begadang yo teguk lah ni berhenti ni banyak yang ngoyong dah di jenang eh tawa asal ni geng kopi beh sedoh kopi tu geng kopi mat je proses ni ben ngale kopi ben nyemoh ben ah dan lain sebagainya sedoh ngale kopi aduh Yanki Yanki tetap semangat Pak Yanki ada juga Pak Yudi Pak Mangku Pandi Manto ada Pak Made Janeng yang lagi ngurik-ngurik paras nih lagi ngukir nih selamat ukir ke manten sarung dek nyan Jepun nas nukir pang bangke nana Jepunnya Yanki itu gitu cara aneh ada ubat itu bolong dek jerubat Pak bangke boh aduh dan teman-teman sedereng Bali Skutis Adventure nggih heeh ning Cilekarang meniki di pom bensin bandang kau lek ajau to dan ada tubengnya nih nggih heeh pagi semua-semuanya tetap semangat nggih sedang mungkin aturan di tiang ale ayuning dewasa ayu badre nggih baik untuk memulai sesuatu usaha bercocok tanam dan membangun ayu nulis baik untuk segala usaha. Carik walanggati tidak baik untuk melakukan pernikahan atau pewiwahan atiwa-tiwa tengah ben dan membangun rumah. Catur laba baik untuk bepergian menuju arah utara, ngelantur kemariang upokaro menusayatnya dan pitreyatnya. Cinta manik baik untuk melakukan upacara potong rambut ngantur. Kalau rumpuh tidak baik untuk pindah rumah memulai memelihara ayam, mitik, dan ternak sejenisnya. Kalau tampak tidak baik untuk dewasa nikah atau perkawinan ngantur. Kalau upe baik untuk memulai mengambil atau memelihara ternak atau wewalungan. Nike aturan titiang ale ayuning dewasa.
1: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

Inggi miyong bang pindang nggih sampun sida lewat nggih Pak Sonia, kabar Pak Sonia. Sampun juga monitor hari ini. Gedean radio Pak Sonia. Panganggo ulang bikul ya uju bikul no. Ada juga Kak Ocha, penapi gatro Kak Ocha sudah berkabar nih Kak Ocha ada yang jelas monitor tetep nih. Ada juga Kak Oko nih, Kak Alden juga, ada juga sebetulnya di tiang sana sampun pada bergabung Blianto Reng Negari Singapadu, ada Bude Rahmawati Reng Kutri. Penapi gatro tetap bergabung, ada Malin sebeton senema pesengan ayu bintang naung ya sarang nang oman ya, ada Made Sitiani Reng Sanur, ada Malih Sirdiwawu niko ne anyar niki Guru Mangku Amo ngisuk semua, Guru Mangku Amo yang lagi nyaragen titiang matusuk semua niki penggemar lagu-lagu Bali dari tahun dodo katanya. Uling setepak batan waton dan dengar rado jok munyeng jaya kumaro ke dengar dole jam siau sampai jam solas kayak angjani no masih. Uling tahun kuda guru mirang radio. Aduh yang uling tahun 90 yang nge kendan uling tahun 90 tang memunyi sing telah munyeng diapo tapi dengan catatan gesne dalam rumah dadong dia aja sing memunyi yo kesembo bo makanya tang terus memunyi. Dinyak mah bunyi kuku bunyi nyen sing ndo dado sing bunyi ya gitu bener ya nyak sana. Benar. Kita guru omong kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru nih, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah sport menjadi lelaki full power serta kemasan extra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumanten dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genah ide dani.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Halo.
3: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Ya udah deh Kak.
3: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website Dapur Prima. .co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Eh, bentar deh. Apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
7: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
8: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

Inggih Bunga Nati sampun lewat temannya nih aturan ditaring Indo Daning ya. Nah, sana memang kena aturan ditaring informasi muali Indo Daning di tiang sana lagi kebingungan semua serba mahal ya. Terutama nih Indo Daning di tiang pacang membutuhkan handphone, laptop dan aksesorisnya. Pokoknya jangan khawatir nih. Dapatkan kebutuhan handphone, laptop dan aksesorisnya Indo Daning niki di Dewa.com. Karena selain harga yang bersaing untuk pembelian kredit juga ada promo triple bonus di bulan puniki. Pembelian secara kredit melalui IVF atau home kredit, Akulaku dan Kredipo, wenten promo DP 0% atau gratis angsuran satu kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewa.com, wenten Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Nexiu dengan harga yang terjangkau mulai harga 2 jutaan. Kumantan mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Maletisan di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow IG kami @dewa.com atau Facebook Dewa.com. Buat yang jauh dari toko kami bisa belanja online di Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop nih dengan nama store Dewa.com. Mau beli handphone atau laptop yuk ke Dewa.com Kumantan. Kalau yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh.

0: Hewan sampun Wanda Balawan pengganti ye, promo semangat September angsuran hemat. Nikmati DP murah ye dan angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk miliki segera Yamaha Grand Villano, DP-nya nih mulai sejutaan kumanten. Yamaha Nmax siap kirim DP ringan. Yamaha Pasio dan Gear Ultima DP-nya nih 700 ribuan kumanten. KTP luar Bali, pendatang atau rantuan, tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking servis, emergency call, ngelantur, spare part lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari. Wajah Motor, Nemarojan.
1: Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan, nomor telepon 0819343347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah.

0: மறஜான்.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Dan muncul benjolan, uci-uci,
6: minyak gosok, cap tunggal.
5: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
6: minyak gosok,

tilar nggih pagar tresneng nggih lanturan titiang mali wenten sanemu ali sida gabungan wenten sementara-sementara titiang diungkur-ungkur nggih ada ayu bintang nor yang batu bulan kesarengin ada komang ayu ngiring dan mosabe dewi artini ada gusti lanang kesarengin sementara titiang komang indri ada mak wayan kasih ada mali sana mau wenton dek dar nggih pun api gato dek dar juru sokaring pedungan ledang astikel ada juga sementon malis sana wenton di belakang gimang pun api gato ji ketut adi dharma juga nggih matu semua kumantan wali tembang sampun siaga meluncur durus biasang sarang sarang tiang nemegedih.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
3: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
4: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
5: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
3: Malam ini, Papa siap, Ma.
2: Ayo, Pa.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Inggi sambung teman pendidik aturan dari Indodani Sanikari gabungan di kering 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren di gelaran The Way Variable Dewata bareng Ditang Beli Jaya Kumara. Kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya untuk 3 saset ya, harganya 168, dan untuk Vitalik-nya dikonsumsi cukup seminggu dua kali kumantan dan dapat ke Vitalik di apotek, toko-toko obat terdekat ring genah Ide Dani.

0: Hah? Lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar, dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga. Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda. Dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

Inggir dari pan sejak membeda kai sami dua ninggala sama teman dageng rodi kimana domoni di anggir kru dan nering gelaran duwe varia berdewata. Selamat berarti pita tetap yang namanya waspada, selalu semangat dan mekenyem. Salam 1 2 3 cuat plung om santai santai santai om.

0: Come on.
1: Come on.
2: Come on. Put a pick on.
3: Pukul 11 waktu

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat siang fans Gema Merdeka dari kawasan timur kota Denpasar, Jalan WR Supratman 28 Padenpasar, Bali. Senang dan bahagia sekali saya Yulia Kamali hadir untuk menemani Anda bersama Potlot, Potret Lagu Indonesia Ngetop. Untuk edisi siang hari ini fans Gema Merdeka, Yulia bakal menemani Anda sampai tuntas jam 1 siang nanti. Tentunya dengan menghadirkan lagu-lagu dari Belantika Music Indonesia. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda. Gema Merdeka Ngetren 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tia Gema Merdeka di ajanya Potluck yang hari ini seperti biasa Yulia bagi-bagi tips ringan untuk Anda. Nah, kali ini Fans Tia Gema Merdeka cari tahu tips untuk meredakan hidung tersumbat. Nah, mungkin Fans Tia Gema Merdeka sering mengalami hidung tersumbat apalagi di pagi hari ya. Nah, hidung tersumbat memang terasa sangat menyiksa ya. Namun tidak perlu khawatir lagi Fans Tia, sebab meredakan hidung tersumbat tidak sesulit yang dibayangkan kok. Nah, keluhan ini bisa kita atasi dengan melakukan beberapa perawatan mandiri di rumah. Nah, hidung tersumbat terjadi ketika jaringan dan pembuluh darah di sekitar hidung bengkak akibat infeksi atau peradangan. Hal ini dapat membuat proses pernafasan menjadi terganggu, disertai dengan keluarnya cairan yang berlebihan, cairan kuning dari hidung, bahkan bisa menyebabkan batuk dan sakit tenggorokan. Penyebab hidung tersumbat ini beragam ya, mulai dari infeksi virus, terpapar alergen, hingga masuknya benda asing ke hidung. Nah, selain itu, hidung tersumbat ini juga bisa menjadi keluhan di masa kehamilan, efek samping konsumsi obat tertentu, serta gejala dari suatu penyakit seperti sinusitis, polip hidung, dan deviasi septum. Nah, Fans Tegawa Merdeka, ada 6 tips meredakan hidung tersumbat apa saja? Kita nikmati dulu lagu yang sudah Yulia siapkan untuk Anda. We'll be right back.

0: sehat alami.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscan.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fan Setia Gema Merdeka. Masih bersama tips untuk meredakan hidung tersumbat ya. Oke, Fan Setia Gema Merdeka, untuk yang pertama yaitu menghirup uap hangat ya. Jadi ini bisa melegakan pernafasan. Nah, cara ini cukup mudah. Fan Setia hanya perlu siapkan wadah atau baskom yang berisikan air hangat. Nah, terus dekatkan wajah ke wadah dan hirup uapnya. Namun Fan Setia harus berhati-hati juga saat melakukan cara ini. Jadi jangan sampai uap air yang terlalu panas ini justru membuat luka bakar di wajah ya. Jadi caranya, Fan Setia bisa mandi hangat ya, atau membasuh wajah dengan waslap yang sudah dicelupkan ke dalam air hangat tadi. Oke, untuk yang kedua, posisikan kepala lebih tinggi saat berbaring. Nah, sulit bernafas akibat hidung tersumbat ini bisa membuat tidur menjadi kurang nyenyak ya. Nah, supaya bisa terlelap dan proses bernafas menjadi lebih baik, posisikan kepalamu lebih tinggi ketika tidur. Gunakan bantal tambahan untuk menopang kepala dan bahu. Yang ketiga, perbanyak minum air putih, Fan Setia. Yang berikutnya, Anda bisa menggunakan humidifier. Jadi terutama bila di dalam ruangan menggunakan penyejuk udara atau AC, ya ini wajib ya. Alat ini bisa membantu menjaga kelembapan udara dan juga mengurangi penyebaran debu di udara, sehingga saluran nafas lebih terbuka dan nafas menjadi lega. Yang kelima, cuci hidung dengan air garam. Serta yang berikutnya, Anda mengkonsumsi obat-obatan ya. Nah, Fan Setia Gema Merdeka, apabila setelah melakukan perawatan tadi hidung tersumbat tidak kunjung mereda, apalagi jika disertai dengan demam, bengkak pada wajah, penglihatan kabur, maka segeralah periksa diri ke dokter. Semoga tips ini bermanfaat untuk Anda.

ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant.

Buat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans ya, Gema Merdeka masih di ajangnya Potlot siang hari ini ya. Masih ditemani bersama saya Yulia Fans Tia ya, tentunya sampai jam 1 siang nanti ya. Nah, Fans Tia Gema Merdeka kali ini Yulia juga bakal hadirkan informasi dulu untuk Anda. Nah, ini ada minyak gosok cap tunggal ya Fans Tia, ternyata itu bisa dapat menjaga kita dari gigitan nyamuk loh. Sehingga nyamuk itu tidak berani mendekat, sangat baik digunakan menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah atau berkemah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing-pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Nah, jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga Fans Tia. Untuk saat ini, minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat. Alamat tempat membeli minyak gosok cap tunggal ada di Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Darmagiri Gianyar, Apotek Kita Hubung, Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar, Toko Obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, Toko Obat Saudara, Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar, Toko Obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sasetan nomor 457 Denpasar, Apotek Farma, Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar, Apotek Farma Panjer, Jalan Tukat Pakerisan nomor 60B Denpasar, Apotek Farma Sanur, Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, dan Apotek Tasidikarya, Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice rasa tehnya berasa. Banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
8: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
7: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
9: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: Aduh, panik, panik, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga nggak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

97.7 FM Gema Merdeka Ngeteran Fanstia Gema Merdeka masih di ajangnya Potlot ya, Potret Lagu Indonesia Ngetop. Nah Fanstia Gema Merdeka, sebelum Yulia akhiri untuk ajang Potlot siang hari ini, khususnya untuk Anda yang berada di seputaran Jalan Gunung Agung, Bulu Indah, Mahendradata, Padang Sambian dan sekitarnya, bagian butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan, jangan ragu lagi hubungi Balistar Gunung Agung, tepatnya di Jalan Gunung Agung nomor 124 atau sebelah barat SMP Negeri 2 Denpasar. Teleponnya di 0361907527 atau di WhatsApp 0888363188. Jukut kentang mentimpal ares, Anda datang dijamin beres.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
2: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
3: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
4: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
3: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
5: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
6: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
7: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
8: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
6: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
7: Boleh, boleh.
6: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
7: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
8: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

Iofon Sigma Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 1 siang. Sampai di sini dulu, Yulia menemani Anda bersama Potluck Potret Lagu Indonesia Ngetop untuk edisi hari ini. Nah, fans Sigma Merdeka, terima kasih banyak ya untuk Anda yang selalu setia bareng Yulia di sini. Dan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Anda juga bakal ditemani kembali bersama Peace, pengantar istirahat siang untuk Anda. Saya Yulia, tetap di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Nonstop, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: Dek. Naon ki nya malari, Dek?
1: Naon? Kenapa ya kene malari?
0: Gelam ya, Dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok, Dek. Liu ku anak ngirian, Dek, mare megae di kapal pesiar yo. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
2: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, tahu lagi.
1: Sunrise pada di sunrise ya, mikirin lo.
0: Pilar ku de beritane, Dek.
1: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Nonso, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: 97, kamu tuh Javang, Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang fans dia, tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu sama Tiara, kita ketemu masih edisi hari ini di edisi hari Rabu di tanggal 23 September tahun 2026. Udah jam 2 siang nih fans dia, waktunya apa? Waktunya kita telepon-teleponnya di program Halo GM ya. Dan karena sekarang adalah hari Rabu, otomatis ada playlistnya. Jadi silakan sebelum telepon, cek and recheck dulu untuk playlist hari ini ya. Kalian bisa cek di Facebooknya Gema Merdeka Ngetren, atau bisa cek juga di story WhatsApp kami. Silakan dicek dulu lagunya, penyanyinya siapa, judul lagunya apa, bisa cek dulu ya. Setelah itu, kalau udah tahu mau request lagu yang mana, pilihannya yang mana, baru langsung telepon Tiara ke nomor WhatsApp kami 081558977. Dan jangan lupa juga kirim salam untuk satu orang spesial. Oke? Baiklah, tanpa menunggu lama-lama, fansnya Gema Merdeka langsung aja kita angkat telepon pertama dulu. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Di Amok ada Ratna, Gek, seputaran Gatsu Timur dan Pasar.
0: Oke, halo? Siap. Gimana cuacanya di situ, Amok ada Ratna?
1: Cuacanya gimana ya? Dibilang cerah-cerah, ada mendungnya gitu, Gek.
0: Galau. Oke deh.
1: Kalau di Supratman sama enggak ya?
0: Kalau di sini terpantau sinar mataharinya lagi cerah.
1: Oh gitu. Oh, di sini ada bercampur mendung enggak?
0: Oh baiklah. Ya udah kalau gitu mau request lagu apa nih?
1: Gama ya.
0: Gama, siap. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat Ibu Putu yang ada di Keboiwo ya, Mat Barak Pipita sama Gek Tiaranya yang lagi tugas, Mat Barak Pipita sampai tuntas. Makasih waktunya cantik. Dadah bye bye.
0: Dadah bye bye. Terima kasih Moka Deratna di Gatsu sudah ikut gabungan untuk edisi hari ini. Lagunya Gama, satu atau dua langsung meluncur.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,3 FM Gema
3: Merdeka Ngetren. 97,3 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita lanjut fans dia. Angkat telepon kedua. Tadi lagunya Gama sudah meluncur. Sekarang kita lanjut angkat telepon dulu. Kita sapa dulu. Halo GM.
4: Halo GM.
3: Halo.
4: Selamat siang Gak Tiara cantik.
3: Selamat siang. Dengan siapa? Di mana nih?
4: Dengan Pak Cahya di seputaran Pangapnya.
3: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
4: Cuacanya galau, Tiara. Yang penting hatinya nggak galau.
3: Aduh, pas banget, betul. Mau request lagu apa hari ini, Pak Cahya?
4: Lagunya Irwan Syah, ya.
3: Irwan Syah, boleh. Salamnya buat siapa?
4: Salamnya buat Mbak Karek Ramawati yang ada di Singapadu, ya. Makasih, Tiara.
3: Dadah, Tanti. Oke, dadah, bye-bye. Terima kasih kembali. Lagunya langsung Tiara putarkan. Ini dia, Irwan Syah, pecinta wanita.

0: 107, Kamu 7 FM, Gemah Merdeka, ngaturan kita lanjut. Lagunya Irwansyah tadi sudah meluncur ya, fansi Gemah Merdeka. Tapi sebelum Tiara angkat telepon lagi, Tiara punya informasi penting dulu nih. Informasinya dari DFSKI 5 Plus yang sekarang sudah hadir di Bali dan sedang mengadakan event di tanggal 22 sampai 28 September di Mall Living World dan Pasar. PT Sokonindo Automobile sebagai perusahaan yang menaungi merek otomotif asal Tiongkok dengan pabrik yang sudah berdiri di Indonesia, tepatnya di kawasan industri modern Cikande, Serang, Banten. DFSK mengadakan event regional launching tipe PHEV E5 Plus di beberapa kota dan sekarang ada di Mall Living World dan Pasar. Kegiatan ini tujuannya untuk terus mempromosikan keluaran mobil terbaru dari DFSK. Jadi jangan sampai kelewatan ya, fans ya. Waktu pelaksanaan eventnya 22 sampai 28 September 2026 di Mall Atrium Living World dan Pasar. Dan ada kesempatan customer buat test drive produk DFSK E5 Plus serta mendapatkan souvenir juga. Untuk harga DFSK E5 Plus ini di Rp534 juta dan khusus 5 pembeli pertama itu akan dapat harga khusus loh fans ya. Terus bakal ada free lucky dip senilai jutaan rupiah dan banjir souvenir menarik lainnya. Seru banget kan? DFSK E5 Plus ini merupakan kendaraan plug-in hybrid di mana untuk sehari-hari bisa pakai model listrik sepanjang 140 km dan jika dikombinasikan dengan bensin itu bisa mencapai 1400 km. Plug-in hybrid ini adalah kendaraan masa kini dan masa depan karena menggunakan mesin listrik dan mesin bensin tentunya. DFSK E5 Plus 7 seater dengan dimensi luas dan 75 fitur yang banyak unggul dari kompetitornya. Dan yang menariknya adalah kursi tengahnya juga sudah menggunakan captain seat dan juga mampu menempuh jarak 1400 km atau setara Jakarta ke Lombok loh fans ya. Wow. Jadi langsung aja kalau pengen tanya-tanya bisa hubungi di nomor 087722662945. Sekali lagi 087722662945. Atau bisa langsung meluncur ke dealer DFSK di Jalan Tuku Umar Timur nomor 42 dan Pasar. Oke, kita lanjut angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM. Selamat siang Kak Tiara cantik.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Mbok Mini Tabanan Luwes Kak Tiara.
0: Halo, gimana cuaca di sana Mbok Mini?
1: Cuacanya turun hujan Kak Tiara, cuma gerimis saja.
0: Wah, baiklah. Siap, mau request lagu apa Mbok Mini?
1: Mau lagunya Fatur ya Kak Tiara.
0: Fatur, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Buat Kak Tiara yang lagi bertugas. Terima kasih. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Terima kasih Mbok Mini asih di Luwes Tabanan yang ternyata sudah turun hujan teman-teman. Aduh. Oh, siap, terima kasih sudah ikut gabungan ya. Dan terima kasih informasi cuacanya. Oke, kalau gitu langsung Tiara puterin dulu lagu yang udah di request. Ini dia lagunya Fatur, Selalu Untuk Selamanya.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Gema Merdeka 97, kamu 7 FM, Gema Merdeka. Ngetren kita lanjut. Tadi sudah meluncur lagunya Fatur ya. Sekarang lanjut lagi yang ke telepon. Ada siapakah di sana? Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Tiara.
1: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
2: Yang berhari ini ke Siman Tiara. Halo. Tapi ada lagi di kampung nih.
1: Oh, lagi di kampung Bu Ian. Oke, okay. Mau request, yeah. Mau request lagu apa nih Bu Ian?
2: Lagunya Chris Pati ya, aku.
1: Oke. Okay. Iya, siap. Salamnya mau buat siapa, Bu Ian?
2: Salamnya buat tugas bawa Tiara, selamat bertugas. Terima kasih.
1: Yuhu, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Bu Ian Bur Arini di seputaran Kesiman tapi sekarang lagi di kampung katanya. Ya, siap. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya Chris Patih, Aku Harus Jujur, langsung Tiara putar. Ini dia lagunya.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetrain fansnya Gema Merdeka. Jangan sampai kelewatan sama promo semangat dari Wajah Motor ya. Ada promo semangat di situ. September angsuran hemat. Nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk segera miliki, ada Yamaha Grand Villano dengan DP mulai 1 jutaan aja. Terus ada juga Yamaha NMAX yang siap kirim dengan DP yang ringan. Ada juga Yamaha Vasio dan juga Gear Ultima dengan DP hanya 700 ribuan aja loh, fancy ya. Kalau KTP kalian luar Bali sebagai pendatang atau rantauan atau pengen tukar tambah, tenang aja, semuanya bisa dibantu sama Wajah Motor. Fasilitas servis Wajah Motor juga lengkap banget. Booking service, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari, plus ada membernya juga. Wajah Motor, nih marjan. Oke, kita lanjut. Angkat telepon lagi yuk. Ada siapakah di sana? Halo GM. Oh, belum. Halo GM.
1: Halo GM. Hai, selamat siang Kak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Rizkin, kawasan Sukawati, Dauh, Pakka.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
1: Astungkara, cuaca memes Kak Tiara.
0: Kenapa tuh? Mendung.
1: Mendung-mendung mesra.
0: Waduh, siap.
1: Semesra Kak Tiara menghibur konsepnya Gema Merdeka.
0: Asik, siap. Mau request lagu apa hari ini?
1: Lagunya Dewi-Dewi, boleh Kak Tiara?
0: Boleh dong. Salamnya mau buat siapa?
1: Di spesialin buat konsepnya Gema Merdeka yang ada di Kediri Tabanan, Kang Denta. Dan buat Kak Tiara yang bertugas, nasi anget sambal cabe.
0: Cakep.
1: Makasih banget ya Tiara. Bye-bye.
0: Bye-bye. Terima kasih Bli Royskin di seputaran wilayah Sukawati sana. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Lagunya Dewi-Dewi, Dokter Cinta, langsung meluncur.

0: 97.7 Kamu tuh jawabmu gemar merdeka ngetren dokter cinta sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Sekarang kita lanjut angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Tiara.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Rikus bawa dari Konon Denpasar.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
1: Mendung, Sukarman gimana?
0: Di sini juga kayaknya mau mendung deh. Tapi semoga
1: tidak
0: hujan.
1: Turun hujan ya.
0: Betul, semoga. Mau request lagu apa hari ini, Bligus Bauer?
1: Lagunya Elsa Pit Aan Story Trauma ya.
0: Boleh, salamnya mau buat siapa?
1: Buat Bu Ian Bu Arini. Dan buat Tiara, matuga sampai tuntas. Dan Astungkara masa depan terwujud ya.
0: Astungkara, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Yuk, bye-bye, terima kasih. Lagunya Elsia bersama dengan Aan Story yang judulnya Trauma. Kita dengerin langsung.

0: Gema Merdeka.
1: 97,7 FM Gema Merdeka. Ngetan kita lanjut, fans dia. Ada siapa lagi kah yang sudah telepon di 081558977? Halo GM.
2: GM, selamat siang, Getiara.
1: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
2: Calon Sanur bersama Kakak Dania.
1: Halo, gimana cuaca Sanur hari ini?
2: Ya, masih seperti yang ada di atas Gema Merdeka. Masih, apa ini, gulem gitu lah.
1: Betul. Ya. Baik.
2: Mendung-mendung mesra katanya Roy Skane gitu.
1: Betul, mendung-mendung mesra katanya. Siap, Kakek Daniar, ini mau request lagu apa?
2: Lagunya dari Gama sudah di play ya?
1: Sudah, mau yang lain?
2: Apa ya, Batas Senja.
1: Batas Senja boleh, salamnya mau
2: ya,
1: buat siapa?
2: Ya itu aja, salam okay. Spesialnya buat Nini Daniar seorang, Getiara. Ya, siap. Buat Getiara, selamat bertugas, selamat siang menjelang sore. Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye. Terima kasih Kakak Dania di seputaran Senur Sana yang juga sudah ikut bergabung untuk edisi hari ini. Lagunya Batas Senja langsung meluncur, kita usahakan lagi.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend.
2: 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend. Kita lanjut. Batas senja tadi sudah mengudara ya, fans ya. Kita angkat telepon lagi. Ada siapakah di sana? Halo GM.
3: Halo GM.
2: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Putu Wira, Bukit Jimbaran.
2: Halo, bagaimanakah cuaca di sana, Putu Wira?
3: Tidak mendung.
2: Mendung, baik. Mau request lagu apa hari ini?
3: Yang tersisa yang mana ya?
2: Masih banyak, masih ada 4. Ada Alvin Yu, Armada, Coklat, Yofi, and Uno.
3: Yang coklat aja nih.
2: Oke, salamnya buat siapa?
3: Buat fans Jagama Merdeka semuanya. Buat Kak Tiara, selamat bertugas. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih kembali. Lagunya langsung Tiara puterin. Ini dia lagunya Coklat yang judulnya Karma.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Okay, gak kerasa nih fansnya Gema Merdeka, waktunya sudah hampir jam 3. Satu penelpon terakhir ya. Tapi sebelum Tiara angkat teleponnya, Tiara punya informasi penting dulu. Harga handphone sama harga laptop lagi naik kan fans Tia. Tapi gak usah khawatir, dapetin kebutuhan handphone dan juga laptop Anda di Dewata.com. Karena selain harganya yang bersaing, untuk pembelian kredit pun ada promo triple bonus di bulan ini loh. Pembelian secara kredit bisa melalui FIF atau Home Credit, Akulaku, dan Kredivo, dapat promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya juga lengkap semua, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lain sebagainya. Terus untuk merek laptopnya juga lengkap loh di Dewata.com, mulai dari Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, maupun Axio dengan harga yang terjangkau, mulai dari harga 2 jutaan aja. Jadi kalau fansnya pengen tanya-tanya, bisa langsung aja WhatsApp di nomor 0812-3931-7686. Sekali lagi di 0812-3931-7686. Atau bisa juga follow Instagramnya Dewata.com atau Facebooknya Dewata.com. Dan jangan lupa juga, kalau fansnya lokasinya jauh dari toko Dewata.com, tenang aja, karena fansnya bisa belanja online, bisa di Shopee, Tokopedia, atau di TikTok Shop. Nama store-nya Dewata.com, langsung di search aja, terus bisa di scroll, bisa dimasukin keranjang, dan jangan lupa di check out juga. Oke, jadi ingat, kalau fansnya mau beli handphone, mau beli laptop, yuk Dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Okay, ini dia penelpon kita yang terakhir. Kita sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Tiara.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Butu sayang, di Kebayuwa.
0: Halo, gimana cuaca Kebayuwa, Butu?
1: Kayaknya mau turun hujan nih sayang, udah mendung.
0: Mendung, baiklah. Ini Butu mau request lagu apa? Tiara masih punya
1: sisanya
0: 3 lagu.
1: Sisanya apa nih, udah habis nih. Dewi udah.
0: Udah.
1: Mata senja udah.
0: Udah.
1: Coklat udah.
0: Udah baru aja.
1: Nih semuanya udah apa sisanya nih?
0: Ada Alvin, Jo, Armada, sama Yofi yang Nuno.
1: Armada aja deh.
0: Oke boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat Pak Cahya di Tangem. Buat Tiara, matugas sayang, butuh pamit, bye-bye.
0: Bye-bye, terima kasih Bu Tu di seputaran Kebayuwa sana yang sudah bergabung dan sudah jadi penelpon terakhir berarti ya di program Halo GM di edisi hari ini. Terima kasih banyak, terima kasih juga untuk fansnya semuanya, untuk Anda yang sudah telpon, untuk Anda yang sudah berusaha telpon tapi belum berhasil masuk. Jangan sedih ya fans Tia, mungkin belum beruntung hari ini, tapi tenang aja, besok bisa telepon lagi, apalagi besok Kamis Manis Tanpa List. Nah, jangan lupa standby besok di jam 2 sampai jam 3 ya. Terima kasih banyak semuanya, Tiara izin pamit undur diri dan jangan kemana-mana, nanti akan dilanjut dengan program selanjutnya. Ada Formula Dangdut nanti di jam 3 sampai jam 5 sore. Oke, terima kasih semuanya, dadah, bye-bye.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat sore fans ya Gema Merdeka. Berjumpa kembali bareng saya Yulia di ajangnya Formula Dangdut ya. Untuk edisi hari ini fans ya Gema Merdeka, Yulia bakal menemani Anda sampai tuntas di jam 5 sore nanti ya. Yang mau gabungan silahkan di via Facebook Gema Merdeka Ngetren dan juga di nomor WhatsApp-nya 081558000977.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
5: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
6: Gemar Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

0: 107.7 FM Gema Merdeka Ngeteran Fanstia. Gema Merdeka masih diajangnya Formula Dangdut ya. Dan Fanstia, Yulia mau menyapa dulu deh buat yang sudah gabungan ya di 081558977. Halo Mbak Derina, gimana kabarnya dari seputaran Topati sana ya? Selamat sore dan juga selamat beraktivitas. Semoga laris manis mengkebek warungnya ya Fanstia ya. Pokoknya yang mau melanja cus, langsung aja deh ke warung Rini Rani ya, yang berada di seputaran Topati Fanstia. Waduh, ini dagangnya manis ya. Kanyamnya manis ya, kayak es gula. Oke, selamat sore juga buat Cece Meli dari seputaran Klungkung sana. Gimana kabarnya Cece? Lagi sibuk kah bikin jajan ya? Gak apa-apa, tapi tetap ditemani bareng Mbok Tut ya. Ada Beli Diri Pongki juga dari seputaran Klungkung. Ada Mbok Made Marlini di Klungkung juga ya. Ada Mbok Wayan Puspasari dari Budaga Klungkung. Ada Mbok Mutiarai, gimana kabarnya sore hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ada juga Mbok Rai Sukarti dari seputaran Kerobokan ya. Ada Mama Joda juga yang ada di sana. Semoga kena rahayu rahajeng ya. Ada juga Cok Gus Permana, halo selamat sore dari seputaran Sekawatai ya. Gimana kabarnya Fanstia, kapan nih lali-lali nih ke studio Gema Merdeka ya. Ada juga Roy Skani dari seputaran Sekawati Dopeken ya. Selamat sore dan juga selamat beraktivitas. Oke deh Fanstia, yuk kita lanjut aja jobarnya, tetap di 97.7 FM Gema Merdeka ngetren.
1: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar, dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga. Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda. Dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
2: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Mau kemana, Besti?
1: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
0: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
1: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
0: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
1: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
2: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
5: Gemar, merdeka, merdeka, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka yang terfans dia. Gema Merdeka masih diajanya Formula Dangdut ya. Dan sebelum kita lanjut lagi jobarnya sore hari ini fans dia, untuk Anda yang belum tahu nih, saat ini sudah ada minyak gosok cap tunggal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan kita. Nah, minyak gosok cap tunggal ini diproduksi oleh PT Seger Waras yang sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan seperti radang, batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir ya, batuk sepanjang pagi malam, dan juga pilek yang menahun. Nah, minyak gosok cap tunggal ini bisa juga untuk anak-anak loh, menyembuhkan batuk, masuk angin, anak sering kejang, kaget-kagetan, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan juga menyembuhkan biduran. Nah, alamat tempat membeli minyak gosok cap tunggal ini ada di toko-toko obat dan seluruh apoteku. Ada juga di Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Dharma Giri Gianyar, Apotek Kita Hubung, Jalan Cokroaminoto, nomor 309 Denpasar, Toko Obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada, nomor 76 Denpasar, Toko Obat Saudara, Jalan Gajah Mada, nomor 86 Denpasar, Toko Obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sasetan, nomor 457 Denpasar, Apotek Farma, Jalan Pulau Moyo, nomor 95 Denpasar, dan Apotek Farma Panjer, Jalan Tukat Pakrisan, nomor 60 B Denpasar.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
2: Gemar Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Gemar, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Dek, lo tau gak? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus, bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Gemar, merdeka, merdeka, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, Ngeter Avanti Gema Merdeka. Gimana, masih tetap semangat dong ya di ajanya Formula Dangdut sore hari ini? Kita jobar ya, ho aho asilele sampai jam 5 sore. Oke, masih Gema Merdeka, kembali Yulia bakal menyapa lagi buat yang sudah gabungan ya. Ada Mbok Dek Ramawati, halo selamat sore dari seputaran Singapadu ya. Gimana kabarnya Mbok Dek Ramawati? Semoga warnanya laris manis juga ya. Ini sambil nungguin warung katanya, sambil monitor Yulia siaran. Azik, jangan lupa senggol kiri, senggol kanan. Mbak ini dari Pulau Misol, halo selamat sore. Ada Mbak Siti Maruti, selamat sore ya. Ada Gede Pasuk dari Sepeteran Munang Maning. Ada juga siapa lagi ya, WPS Pondok Lebi, selamat sore juga. Ada lagi yang ada di seputaran Kintamani ya. Ada Yoga Saputra di Kintamani Bayuncire ya. Ada juga Fansia Gema Merdeka yang berada di seputaran Noja ya. Selamat sore. Ada juga Mbok Luswartini dari Pempatan Rendang ya. Ada Ninik Dania dan juga Kakek Dania dari seputaran Sanur. Halo, selamat sore ya. Terima kasih sudah gabungan dan juga setia di 97,7 FM Gema Merdeka. Yuk Fansia Gema Merdeka, kita jobar lagi sampai jam 5 sore.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel.
2: Udah nih kak,
1: makasih ya.
2: Gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.com.

0: mau kemana, Besti?
1: Penasaran ya, mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
0: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
1: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
0: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
1: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
2: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Gemar, merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, Ngetra Fanstia Gema Merdeka. Ini ada informasi penting dulu ya sebelum kita lanjut jobarnya. Nah Fanstia, untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save dan share informasi penting ini, Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak dosa tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak dosa cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak dosa cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak.

0: Cap Tunggal, pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka!
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.
0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fansnya Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 5 sore. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng Forum Meledangdut untuk edisi sore hari ini ya. Terima kasih banyak yang sudah gabungan bareng Yulia di sini, dan juga fansnya Gema Merdeka, jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Temu Sawitra tepat di jam 5 sore ya. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, dan bye-bye.

Selamat sore para pemirsa Irudani sarang sami pancita gemang merdeka ring di cece megena sadi kedi makin sani kantun tetap bergabung yang di tandi kering 97.7 FM gemang merdeka ngetren di tiang jaya kumara ngisi do tangkil nyarang Irudani ring gelaran acara temu sawit regem ngawit gelali mewangkin ngantos puput gala pitu wengi mali bos-bos dari Irudani ring kenyakan gala makin sambung gabungan pangi didang sedokena pina kau puru wani ngatur di tiang pointer cara yang terlali ngaturan pengasun kare pina kau pemuka cara Om Swastiastu.

pun metilar nggih pangga beda cara wanda pancoran metatakan batu nggih pangga konek kredit tadi batu ngonata nah ya nemer nggo nata kan liu nong bawa kan liu jek kaleng berlangsung gitu udah tes tes tes nah leh ya jek embernya paling gede ya leh ya mudah-mudahan kita dari sang sami sana sampun pada tetap bergabung renggalah kali mangkin di kalau itu dan lijang sabun pada istirahat lan mungkin bentan sana kari ngelantur bekadil ngelemur aduh tembang sana sampun lisan di tengah hari ini pina ke penyemangat dan di kalau sampun bentan kari bentan yang tempat aktivitas sana sampun santai selamat bersantai nge sana usus mirang radio jak pirang pun radio gendan di Jaya Kumara bentu won gunung nih padahal bisa ngada bayu ke studio bian ke studio kudiang mana yang ada nyen gitu aduh nge wedan putus tun rajang semang putus tun ngering yang batu rajang sore ditu dek dar ngiring segah renang karang asam ada pandai ebi ring belang ajak yes gitu bejak mau yes ya mas Jaya Kumara siaran sik semang ada juga Wayan Sugiani ring karang asam manggis nge ada Komang Ayu ring darbo sabe ada Oko Mulyarto ring padang samyan ada Dede Pongki saya wenda drink lungkong pasar Bali ha chopper mana resiko watai pernah digatre rajang sore ada sudi bagio risi bang aduh Wayan Lastri ring Melayu nge sambo juga Budoyani nge sik sembo Budoyani sambo nyarang di tiang madu sik sembo sana ngasang cinta segitiga.

Bagus Wirate nggih sampun lewat temangnya nih sane senering cinta segitiga nggih heeh niki dadang Wahyu navigator yang ngendake rajang sore kumandan jero sokaring pedungan wenten lo putu parwati ngisuk semua saking pemogan juga ada iketut Ari Sugida Sugina Dinastra ye ring penamparan oh, ring jalan Jalan Gunung Anekase, ring Padang Samian juga ada Sutar Putu, Putu Sutar, ring Pedebal Tabanan juga sampun masuk nyarangan titiang, matu suk semua komandan suk semua untuk kepercayaannya di Jaya Kumara cinta 1 2 3 meh benelik matang dengan lain lagu di jokernya pulas nih. Nak kewah oleh Jaya Kumara menggening sekan nih, kewah saja. Nak ke di studio nak kadang-kadang ya langsung cuma gelas. Nak kalian gula, nak kalian kopi, busur kopi, pulas nak gitu. Itu ramah ya, cakap ramang ya. Jaya Kumara tu, Jaya Kumara beli gudong tu. Ada dengan sang cinta 1 2 3 nggih sing tepuk tiang lalin ta maro Jaya Kumara palsu ni siaran ni lalin wo yo lagu hijau cok aten kata bener nengeng yo itu cak won jati ngomong ya yo cak bahasa nang bawa tu kewah ya yo jati yang ralus gitu budoh penyiar tu sekan be yo budoh tu ada nggih tugar semuk suk sama beli tugar dijadi ki mangke kapan cara kumpul-kumpulnya ya kumpul-kumpul majolah icaunya tugarna nya made dito ben sik dalam balang-langah mesti tu patu cara Jaya Kumara pimpin nu budoh-budoh nak buah ni jauh lakunya seuyang-uyang majola ya kumpul-kumpul do nyen ngabo kacang gitu nah ba dalam gura loyot sekan sangat saja dan pada dalam nang lah timpal gitu. Aduh kewah banyak badai parwato nak kewah ya yo mesti tu kudiang menang ya kacang boba timpal eh gura loyot bo nak sing dang lol kacang meh pengulik di mekutang cuma. Aduh, ngecek gas gen gitu.

cara dahanan ye sampun lewat kader sana bangke lanjar lidang malih wenten mok wayan latrin bayu ada nyoma wayan kasih ye ada mok mini asih rajang sore kemanten sakeng tabanan luwes ada dayu dayang canang reng baturiti ada juga lo eriani reng baturiti reng tegahang sering ye mok mutiara reng jalan lungkung lantur wenten ledang astike riki rajang sore ayo gavender ngisik semua ayo ada juga jurus sokareng pedungan ye ada wayan si aja penapigatra mbak wayan pionir yang keingatan ubud nah, juga sampun bergabung ada mbak komang indri sana wendan reng blabato juga sampun nyarangin komang mardike rajang sore kubara reng tauman sarang dadong wahyu ngisik semua dong sampun juga masuk Narli Nayanti semua Narli Atuyase Madi Madi Atuyase sampun juga nyarengin matosuk semua komandan yang mau ikutan lagi duruh jeka pahang nyebut.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya, pokoknya lengkap deh, Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk, Pak Yan. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres.
2: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

cara kenapa bayi sampun si dilewat katur yang itu dani sana kari nyarang yang titiang gih mata suk sama muali wenten sementara titiang sana sampun wawawu ngabungan widi sentri yang ngantago suk sama mak widi ada gek tatatik sana wenten rek mengungi juga sampun masuk mata suk sama kumantan ada male daeng suar sike suk sama daeng ada Pak Lem niki apa nabi gatra Pak Lem ring pego sarang semeton di tiang si Naya nggih penapi gatra Naya ring biji niki Naya nggih saking pedungan semua Naya wedan male dewa boncu ring ubo cara panen tombong nak serokadan bu jero matosari ring siulan ada dek Rina ring warung Rini Rani Topati ada bude masih ring kacagan bude ring ketewel penapi gatra bude ada ibu Aiko juga nggih pokoknya tetap semangat bergabung ring kanyakan kala kadiman geng kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah sport untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset jadi Pitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali komandan dan dapatkan Pitalik di apotek dan toko obat terdekat ring kena hidup dani.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Om Swastiastu, Bli.
5: Yeh, keng-keng toh, Bli. Dari jangka keto apa jalannya?
6: Aduh, sakit san Bang Kianglin lo.
5: Tenang kan, Bli. Nih, dia ngaben asatia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
6: Sekene lo. Nah, kalau cobain mah lu. Eh saja, luang saja nih hangat nih. Mesti seriang-seriang cek ingan asane Bang Kiang beliannya lo. Batang nih beli masih kewam sari lo. Apa deh anggona?
5: Untuk susah tidur, anggona nasati harmoni gen beli. Nasati atau nak liu ada variannya beli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
6: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau beli beli jani yang telah nih. Dijo beli lo.
5: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 88.

0: 0811-3887-777.
1: Nenek malu, kecatat di HP nomornya 0811-3888-0777.
2: Mari sehat alami dengan NASA.

sampun kletek bayung ya, aturan di tiang dek jokan penapi gatre, ada juga beli ada sendal jepit dek wajib bukian ya, lantai dek wajib buana penapi gatre dek wajib ada mbok made martini lantur wendan lo seri lo martini sendering napi wastani kong ya kaler sap lo buat anggu milo swartini dek rendang kerang asem ya, ada yuk kelinci juga nge mbok melai penapi gatre mbok melai ada dek tiring telikup gianyar juga sampun nyaran di tiang matur suksema.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: Aduh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Ingir dan Evan sedia kemah merdeka serang sami selama kena tahun didang ala ayun yang dewasa. Cari ulang gati tidak baik untuk melakukan pernikahan atau perwahan atau diwaduh ngaben dan membangun rumah. Kalau bilang biang rao baik untuk menebang kayu, membuat bubuh, memuja pitre dan tidak baik untuk membangun dan mengatapi rumah. Kalau wisesa baik untuk menebang kayu bahan bangunan, memulai sesuatu kegiatan, melantun mengangkat atau melantik petugas. Lebur ayu tidak baik melakukan upacara pawiwahan atau pernikahan, melantur membangun rumah, mengatapi rumah baik untuk membangun saluran irigasi. Salawadi tidak baik untuk melakukan manusiatnya atau pawiwahan, mepanes, potong rambut dan lain-lain, melantur pitriatnya, adiwa-diwa atau ngaben dan lain-lain. Nika turan titiang ala ayuning dewasa.
4: Gema, merdeka. Pukul 6 waktu

Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Ingir dan nih sani kari nyarang di dia tinggal laran dewe temu sawi terga M G jag cara damkar nge lanjut maling ngantos segala pitu ngi male bos bos masih sarang di jam limo hari sudah karya jero mangku desa istri dengan abian base aji kompiang ring sebali ya ada juga Gustut ring sampidi ada Pak Cahya ring tanggep nge penapi gatre sampo juga nyarangin Yandi kliki semua Yandi ada tut nari asering noja nang angga ke sarengin Abah Wasel Rumiarte reng pego Bapak MAD sedang kekoh niki sedang lester jak pragat lengkong dogen. Nak mulo paban-aban uling cenik mulo lengkong karena ada nama de lengkong gitu nak mulo itu pidan gas lekar pasti lengkong ya. Nah bawa nak ngadu tong kene tempat mesti dah lahir ni. Yang model ni lekat di pohon I Wayan dapur gitu atau I Wayan kitchen gitu. Yang pas lemeh dengan kopi pas I Wayan cangkir gitu ada. Aduh, yang pas pak kak nek bawa ngelenek I ketut kleneng gitu ada nek. Anak maunya sesuai karena nama pidangnya Ibu Anies nge. Sekan dah tuan lagi sekan pas klep krepek kadang ada iwayan krepek kadang ada anak gitu melalui pidan-pidan apa sih artinya sebuah nama sih gitu benar apa kalau mau ingat gitu jauh aduh ne kekuatan penyiar Ibu Anies ngirin tabanan penafigator Ibu Anies sekan buat dodonan kalau Allah nali siling si bidangnya adan nge gitu subuh nak mulu benar terus bejaya kumara nge semua dukungannya gitu pas yang ulung I Wayan gelebat gedadan. Anak mulu gitu, nak mulu gitu, nyok pas aja, nyok dong, bawa jahidang, berdijak pas, terus yang anggar, jaksa diingkap, bang, dobin.

Inggir dan nih Wajah Putri nggih sampun sidaturan ditya nggih. Ado masih tak mendukung Bro Jaya. Komen apa bener seperti ini kau nggih. Masalah nama niki wenten nak komen niki. Aduh, benar saja antu do bo deidang pen pas lampu mati pindah kan saya ada listrik enten mati betlah hari bandune senter do iwayan senter gitu ada anes pas bareng lekat. Ida tuh lampu i ketut senter gitu. Sekan do bo deidang angin tak meloyo ketu enten ge. Sukses mo dukungannya. Nak sekadar ada beli ya kemarin emang seperti itu gitu zaman itu sudah ada enten ge. Bom menek-menek gumeh bende ililin gitu ada aneh. Kan gitu lilin kan pidan sing ada jadi paling-paling nak gitu ngono apa dan itu lengis jeno sigi-sigi itu bo pasti gitu ada bar sentir gitu nah i ketor sentir gitu ada aneh nge jalingkar yang benar coret yang salah yang tahu di masa itu nge tian abado soto gitu kan. And ya mau kembali sih mana kedet lah nak bangun dan beli jajan kemarin ini. Ngomong dengan fakta nih dan kenyataan seperti itulah zaman dodol nih. Ini rantaran di tiang menyangkut secap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berada dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Menyangkut secap tunggal pun iki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek. Ini untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Menyangkut secap tunggal pun iki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal inu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal peniki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngarannya juga gampang, mendereng apoteku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 178B, apoteku Sesetan di Jalan Raya Sesetan nomor 221C, apoteku Tengku Umar di Jalan Tengku Umar Barat nomor 55, apoteku Kuta di Jalan Pade Kuta nomor 46, apoteku Sembilan Renon di Jalan Tukar Balian nomor 50, apoteku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi nomor 74, apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428, ada juga di apoteku Batu Bulan sana mengenai Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

0: Ding terus na megantung nge sampo naturan titiang reng indodana sarang sami wenten omang ayu suk semua sampo juga bergabung nge ada informasi promo semangat nge September angsuran hemat nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama wajah motor yuk segera miliki Yamaha Grand Villano DP nya sejutaan kumanten Yamaha NMAX siap kirim DP ringan Yamaha Pasio dan Gear Ultima DP 700 ribuan kumanten KTP luar Bali pendatang atau rantuan tukar tambah semua bisa dibantu fasilitas servis wajah motor booking servis emergency call ngelantus spare part lan danas di Yamaha yeah. Mekanik handal dan berpengalaman servis bergaransi 30 hari wajah motor Nima Rojan.
1: Halo semeton wajah motor, wajah motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi wajah motor Singaraja, Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta wajah motor kubu tambahan Jalan Raya Air Sani. Kubu tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke wajah motor.

Yanto, Yanto, seneng wendering nagari ke kabar beli Yanto, jangan beli jaya kumara, jalan donat lapat-lapat di jalan kadena juan, benernya. Coba beki, wanyinya top nih kata irah tuh, udah beratu jalan tang melemon kini, benang kangen kan di lah macet teleportal. Aduh, komang minggu nge pernah pigatre ada mang ming ring tadi kop gianya ribu amel juga nge ngelantur male wenten sematan sematan di cangbok rai ring batu kande rajang sore kumanten kari tetap gabungan riki bergabung nyara di tiang bapak MAD sedang lah bayu segar niki jak pragat lemet nge pade lemet kaya kabar pak de mati ini ring selalu do karangasem lanturan di tiang bapak nyoman mekeplak niki sendering sedang sedang bapak sedang ngidem pak manengeng ye rajang sore pak Edi bu Edi ring sedang pak capung juga sarang bu Ayu nge tetap semangat best sangat percaya.

Kir dene ban sejak pemerdekaan sareng sami wanda besti nggih sampun sida mentilar nggih diperlu ge nang ngono disenge jawab cuek na sajan di WA balas sing kita model nih. Inggih mudah-mudahan iki kedane sareng sami sampun merasa terhibur seneng ring kita dene yang sane kari gabungan di kering 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Inggih dene ban sejak pemerdekaan sami yang ingin membeli atau menjual emas nggih percayakan bersama Queen Emas. Queen Emas siap membeli perhiasan emas, emas antam dan logam mulia dengan harga tinggi dan update nggih sesuai pasar. Emas rusak tanpa surat kurang dari 1 gram, kalung patah, cincin cacat, emas lama hingga berlian, rubi, sapphire dan zamrud nggih lantur tetap kami terima. Proses cepat, mudah dan profesional, transparan dengan alat canggih dan pengukuran yang tepat. Lantur transaksi melalui pemeriksaan yang verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Pengecekan emas menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen ya, cepat, akurat dan gratis. Serta produk tersebut telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Kunjungi Queen Emas Jalan Nusa Kambangan nomor 226 Simpang 6 Dawapuri Kauh Denpasar Barat. Buka setiap hari pukul 8 sampai 20 WITA. Informasi lebih lengkap peniki di WA-nya di 08224420200. Mari pisan 08224420200. Instagram @queenemasofficial. Nggih Queen Emas beli emas harga tinggi dan terbaik. Ingin udah nih pas jaga bapak mereka sami dua ninggala ni sampun tan berdaging balik hari kibaran dumung di tanggiri ingin udah nih ring gelaran duit temu sawit GM di tiang lusur pamit undat di tiang antuk para mas santi om santi santi santi om.

97,7 FM Gema Merdeka ngatren. Selamat malam fans Gema Merdeka. Gimana kabar Anda? Untuk hari ini adalah hari Rabu ya, tanggal 23 September 2026. Senang sekali ada saya Teguh Radita Resha menyapa Anda kembali selama 3 jam ke depan sampai di jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu pilihan Anda, lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia. Silakan Anda bisa bergabung langsung di WhatsApp kami 081-558-9977. Anda bisa kunjungi streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Seperti biasa dengan format yang sangat mudah, sebutkan nama Anda, tempat tinggal Anda, nama penyanyi, judul lagu, dan juga salam-salam Anda.

0: air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus, mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tijus lemon.
5: Kalau aku mau tijus madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel apel.
2: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tijus, rasa tehnya berasa. Banget.
6: Iya, segitnya tijus bikin mau lagi.
2: Mau tijus lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tijus.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.

97.7 FM Gema Merdeka ngeteran lagu terbaru Black dari Pici Kota dengan single berjudul Sedikit Lebih Lama ya. Lagu tersebut sekarang sedang membawa kita 21 menit lepas dari pukul 7 malam. Kita masih di programnya Ancang Sana Udara, masih bersama saya Teku Raditya Dasa sampai di jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Selamat malam dulu untuk Anda fans Gema Merdeka. Menit ke-30 akan dibacakan lagu-lagu pilihan Anda yang sudah bergabung di WhatsApp di 081558977 ataupun yang sudah komen juga di Facebook kami di Gema Merdeka ngetren. Dan seperti biasa juga kita masih buka gitu kan atensi Anda hingga pukul 10 malam nanti. Maka dari itu mumpung lagi ada waktu, silakan untuk Anda bisa memilih lagu-lagu pilihan Anda, lagu-lagu dari belantika musik Indonesia ya. Seperti biasa dengan format yang sangat mudah, fans Gema Merdeka, sebutkan nama Anda, tinggal di mana, mau request lagu apa, judul lagu, sertakan juga salam-salamnya ya. Kita masuk ke lagu berikutnya, lagu milik dari Mahalini dengan single berjudul Percuma, ciptaan sendiri diambil dari label Hits Records.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Roni Parulian yang tak ada yang sepertimu. Dia malah di label Universal Music Indonesia. Selamat malam dulu untuk Anda fans kompor yang sudah bergabung pada malam hari ini. Silakan untuk Anda yang pengen gabungan, kita masih hitung atensi Anda. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp 081558977. Karena sudah jam setengah 8 malam, saatnya kita back to request. Gema Oke, selamat malam dulu yang sudah bergabung pada malam hari ini. Apa kabarnya juga buat Pak Putu Caya dari seputaran Tangap ya, yang sudah bergabung pada malam hari ini. Mau minta lagu milik dari Kesha Lafronka dengan single berjudul Tak Pantas Terluka. Salamnya buat istri tersayang lagi menjejaitan ya. Selamat malam juga buat yang sudah bergabung. Apa kabarnya juga buat Wayanaya dari seputaran Pedungan. Tidak pernah bosan dengan lagunya Judika dengan Cinta Karena Cinta. Salamnya buat Ibu Pelangi dan juga semua fans Gema Merdeka. Semoga sehat selalu buat Karada Patrusik semua. Matrusik semua mewali, lagunya ditunggu ya. Apa kabar juga buat Mau Oyan Lastri dari seputaran Tabanan. Mau minta lagu milik dari Batas Senja, kita usahakan lagi. Siap, nanti bakal dipilih sama Karada, ditunggu lagunya. Salamnya buat Pak Cahya, Bu Mini, Asih. Makasih buat Karada, terima kasih kembali. Akhirnya ada salam-salam juga ya buat Mau Wayan Lastri dari seputaran Belayu atau Tabanan ya. Apa kabarnya juga buat Ibu Jerosoka dari seputaran Pedungan. Nah, ini baru orang Pedungan asli ya. Sudah disampaikan ya pesannya Ibu Jerosoka, mudah-mudahan sudah puas. Selamat malam juga dua orang lagi bakal dibacakan sama Kak Radit. Ada Sang Dewi dari seputaran istana di mana ini? Minta lagunya Dewa 19 yang single berjudul Cinta ya. Dan terakhir ada Daping SDC dari seputaran Gegabahan Kayu Bihi. Monitor, selamat malam Kak Radit. Selamat malam juga, terima kasih sudah bergabung ya pada malam hari ini ya. Terus siapa lagi? Nanti bakal dikasih tahu sama Kak Radit. Kita masuk ke dulu lagu berikutnya, lagu milik dari Kesha Lafronka dengan Tak Pantas Terluka.

0: 97.7 FM Gemo Merdeka ngetren judika dengan cinta karena cinta. Fans yang merdeka sepanjang satu informasi menarik untuk Anda datangnya dari Vitalik ya. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu sasa dengan harga Rp56.000 sudah disupport menjadi lelaki full power. Serta kemasan extra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset ya. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah sekali untuk dikonsumsi, cukup seminggu 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah, didapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Maka dari itu, fans Kamu Merdeka, jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda. Kita nikmati lagu terbaru milik dari Andin, Naksir.
1: Fans setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Baiklah fans kaum Merdeka, di sesi terakhir saya punya satu informasi yang menarik untuk Anda. Datangnya dari Vitalik ya. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu sasa dengan harga Rp56.000. Sudah disupport menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah ya dikonsumsi, cukup seminggu 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah. Anda bisa dapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Maka dari itu fans kaum Merdeka, jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo.
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
5: Gema, Gema, Gema Merdeka.

97.7 FM Gemang Merdeka Ngetren. Pas tepat jam 8 malam, tentunya saya akan bacakan dulu lagu-lagu yang sudah bergabung. Begitu di WhatsApp 081558977. Selamat malam dulu yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ada Ide Bagus Widiantara dari seputaran Bangli. Lagunya Algasali ya, yang judulnya Amnesia ya. Lagunya ditunggu, kalau lagunya ada pasti bakal diputar sama Kak Radit. Selamat malam juga buat siapa ini? Ada Adik Agustin yang ada di seputaran Dalung. Pengen diputarkan lagu beli dari Tulus yang judulnya Teh Hijau. Salamnya buat seseorang yang jauh di sana. Buat Kak Radit selamat siaran dan juga sehat, bahagia selalu, dan makasih buat Kak Radit. Terima kasih kembali Teh Hijaunya, ditunggu nanti bakal meluncur ya. Apa kabar juga buat Mo Rai dari seputaran Batu Kandik ya, pada malam hari ini ikutan gabungan ya. Tetap semangat buat Mo Rai hari ini. Lagi ngapain selain dengerin Gemang Merdeka? Ngopi atau ngeteh? Dan terakhir, terima kasih gabungannya pada malam hari ini. Ada siapa ini? Ada Bapak Madi Hendra yang hari ini lagi masak soto. Soto ini ya, boleh dimasak, tapi jangan lupa dikirim. Salamnya buat siapa ini? Salamnya buat yang lagi menikmati kuah. Katanya kuahnya gak boleh disebutin ya. Buat kakak, terima kasih. Dan selamat bertugas. Terima kasih kembali. Kita masuk ke lagu berikut ya. Lagu terbaru balik dari Aku JJ dengan single berjudul Ceritanya Jatuh Cinta.

0: 97.7 FM Gema Merdeka, ngetren lagu terbaru dari Discoria dengan single berjudul Dan Berpesta. Sebelum kita masuk ke lagu berikutnya, fans Gema Merdeka, ada informasi yang menarik untuk Anda. Datangnya dari Oxygen ID.
1: Halo sayang, aku gak
2: jadi... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
3: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh, boleh.
3: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
4: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetar itu dia satu lagu milik dari Tulus dengan Teh Hijau ya. Lagu tersebut sekarang semamu kita tepat sekali 11 menit lepas dari pukul 8 malam. Edisi kali ini edisi Rabu tanggal 23 September 2026. Masih bersama saya Teku Radit Ardiansyah. Kita nikmati beberapa lagu-lagu terbaik dari Gema Merdeka, lagu-lagu dari belantika musik Indonesia. Dan kita akan masuk ke lagu berikut ya, lagu milik dari Dewa 19 dengan lagu Cinta. Tetap setia di 97.7 FM Gema Merdeka, ngetren.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Itu dia lagu milik dari Enau dan juga adalah semua dengan sesi patren. Fans yang memperdeka sepunya satu informasi yang menarik untuk anda. Tentunya datangnya dari, bukan dari tadi, hari ini boleh kasih tahu sama Kak Radit begitu ya.

Fans Cikung Merdeka DFSK E5 Plus hadir di Bali dan mengadakan event tanggal 22 sampai dengan 28 September 2026 di Mall Living World Denpasar PT Sokonindo Automobile sebagai perusahaan yang menaungi merek otomotif asal Tiongkok dengan pabrik yang sudah berdiri di Indonesia, tepatnya di kawasan industri modern Cikande, Serang, Banten ya. DFSK ini mengadakan event regional launching tipe PHEV E5 Plus ya di beberapa kota, dan sekarang ada di Mall Living World Denpasar. Kegiatan ini pun tentunya bertujuan untuk terus mempromosikan keluaran mobil terbaru dari DFSK. Jangan sampai kelewatan Fans Cikung Merdeka, karena waktu pelaksanaan itu bisa dicatat tanggal 22 sampai dengan 28 September 2026 di Mall Atrium Living World Denpasar. Dan juga berkesempatan customer untuk test drive produk DFSK E5 Plus serta mendapatkan souvenir. Dan untuk harga DFSK ini pun ya, dengan harga 534 juta dan khusus 5 pembeli pertama akan mendapatkan harga khusus free lucky dip senilai jutaan rupiah dan juga banjir souvenir menarik. Nah, tentunya Fans Cikung Merdeka, lebih seru lagi nih, DFSK E5 Plus ini pun merupakan kendaraan plug-in hybrid ya, dimana untuk sehari-hari bisa pakai mobil listrik sepanjang 140 km dan jika dikombinasikan dengan bensin mencapai 1400 km. Dan juga tentunya plug-in hybrid adalah kendaraan masa kini dan masa depan karena menggunakan mesin listrik dan juga mesin bensin tentunya. DFSK E5 Plus 7 seater dengan dimensi luas 75 fitur dan tentunya banyak unggulan dari kompetitornya. Yang lebih menariknya lagi Fans Cikung Merdeka, yaitu adalah ada kursi tengah dengan menggunakan captain seat dan juga mampu menempuh jarak 1400 km serta setara Jakarta dan juga Lombok. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda bisa menghubungi nomor teleponnya di 0877-2266-2945. Once again di 0877-2266-2945. Lokasi dealer DFSK di Jalan Teko Umar, nomor 42, Denpasar, Bali.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Gemar, gemar,
5: gemar, merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka yang ngetrend. Selamat malam dulu buat Dayu Radmin dari seputaran Sutomo ya. Mereka selagu beli dari Nano dengan separ aku. Selamat buat Gus Bawo, Mokade Ratna, Mamade Marleni, Kaki Gema, Pak Cahya ditanggap. Makasih buat fans Gema Merdeka semuanya, kompakan aja. Terima kasih untuk gabungannya pada malam hari buat mau diharapin dari seputaran Sutomo. Next kita masuk lagi, ada Yan Bor Arini dari seputaran mana ini, Kesiman yang lagi monitor untuk hari ini. Gimana cuaca di Denpasar hari ini? Baik-baik saja begitu ya. Terus ini sudah dibacakan Gus Bawo udah tadi ya. Terus apa kabar juga yang sudah bergabung pada malam hari ini? Sabar ya, udah banyak banget yang gabungan, jadi sabar dulu. Ada banyak-banyak ya. Ini kok malah iklan yang naik ya. Sabar dulu. Ada Made Arta dari seputaran Tegal Tamu. Request lagunya Patah Hati dari Raja. Emang ada lagunya Raja Patah Hati? Kalau ada nanti bakal dipilih sama Kak Radit ya. Terakhir ada siapa nih yang sudah bergabung ya? Yang sudah bergabung terakhir ada Manda. Halo, selamat malam Manda. Kayak kenal deh namanya Manda. Yang ada di seputaran Pemogan, minta lagu lama boleh Kak Radit? Boleh, lagunya Titu yang Lelaki Cadangan. Buat kakak katanya selamat tugas, aku lagi di jalan mau OTW pulang. Hati-hati di jalan ya. Sebelum itu kita masuk ke lagunya dari Titu. Kita punya satu informasi datangnya dari Kampus Elizabeth International.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

97,7 FM Gema Merdeka yang ternyata dia satu lagu milik dari Paul dengan single berjudul Biar Kita Jadi Kenangan. Tidak terasa fans Gema Merdeka, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Itu hari saya Teku Radhi Teresa harus mengakhiri programnya Ancang San Udara edisi Rabu tanggal 23 September 2026. Sesaat lagi jangan kemana-mana, kita akan masuk di lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka di programnya Hima Malam sesi pertama dari pukul 9 hingga pukul 10 malam. Kalau gitu, karena dia siapkan dulu list-list lagu-lagu dari pelantikan musik Indonesia tahun 2000-an. Thank you for listening. I love you and bye-bye.

97.7 FM Gema Merdeka yang ngetrend sebagai lagu-lagu tahun 2000-an akan diputarkan sama Kak Radit. Mungkin salah satunya mungkin lagu dari Raja ya, karena kita masuk lagu tahun 2000-an. Kita akan diputarkan sama Kak Radit sesuai dengan lagu pilihan Anda ataupun judul pilihan Anda. Coba dicek dulu ya. Selamat malam dulu untuk Anda fans Gema Merdeka yang malam hari ini yang lagi menikmati makan malam atau mungkin yang baru selesai mandi, karena tadi sempat lembur juga begitu ya di tempat kantor begitu, baru pulang. Agak sedikit capek karena dia perlu bantuan pijatan dari sang istri tercinta. Boleh gak apa-apa? Sambil ditemani dengan lagu-lagu tahun 2000-an hingga pukul 10 malam nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Kita masuk ke album pertama dari Vidi Aldiano yang bertajuk Nuansa Bening ya, nama albumnya. Tapi dengan single yang berbeda, dengan single berjudul Pelangi di malam hari ini. Lagunya bagus kok. Coba didengarkan baik-baik, disimak, dan liriknya pun easy listening.

0: Bentar deh, apa sih 321, 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
5: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
4: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
6: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
4: Apa solusinya, Mas Anton?
6: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
4: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotik dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
8: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngaturan sedekat nikmati lagu milik dari Raja dengan Tat Hati diambil dari album Untuk Semua. Kita masih di programnya Hembuan Malam, masih bersama saya Teku Radita Desa sampai di jam 10 malam nanti ya. Sudah beberapa lagu yang kita nikmati, Fans Kaum Merdeka, Rosa juga sudah kita nikmati dengan single berjudul Atas Nama Cinta. Nah, kita masuk lagi ke lagu tahun berikutnya, tahun 2008 dari Geisha.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
5: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
1: Sembilan 97,7 FM Gema Merdeka, ngatanya tidak terasa fase yang memerdeka. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Itu artinya saya Teku Radit Adiasa harus mengakhiri programnya Himbauan Malam sesi pertama untuk edisi kali ini, edisi Rabu ya, tanggal 23 September 2026. Karena adiknya izin pamit dulu ya, kita ketemu lagi dalam waktu dalam kesempatan. Thank you for listening. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat menyongsong hari esok menjadi lebih baik lagi. I love you and bye-bye.

0: Info Gema Merdeka.
1: Ternyata untuk memperbaiki skin barrier juga harus dari dalam loh. Makanya jangan lupa konsumsi makanan yang sehat. Perbanyak sayur-sayuran berdaun hijau, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa pula untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air minimal 8 gelas setiap harinya. Ini berfungsi untuk menjaga kelembaban kulit agar tetap stabil.
0: Info Gema Merdeka.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Kitab Aranyakanda merupakan kitab ketiga dari kitab Saptakanda Ramayana. Kitab ini mengisahkan kisah Rama, Sita, dan Laksmana di tengah hutan selama masa pengasingan. Di tengah hutan, Rama sering membantu para pertapa yang diganggu oleh para raksasa. Kitab Aranyakakanda ini juga menceritakan kisah Sita diculik oleh Rahwana dan pertarungan antara Jatayu dan Rahwana. Info Gema Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset. Gemar.

Sato, grup musik pop rock asal Bandung, Jawa Barat yang terbentuk pada era akhir 90-an. Band yang dimotori oleh Inka di vokal ini sukses mencuri perhatian publik di era 2000-an lewat lagu-lagu pop balada yang aransemennya manis serta menyentuh. Nama Tato semakin melambung dan melekat, kuat di memori pendengar musik Indonesia lewat mega hits bernuansa romantis Satu Senyum Saja, serta deretan lagu populer lainnya seperti Bunga Mimpi dan juga Kembali. Dengan balutan musik pop rock yang easy listening, karakter vokal yang lembut, serta lirik-lirik bernuansa kerinduan dan percintaan yang puitis, Tato sukses menjadi salah satu band yang menghiasi masa keemasan industri musik tanah air di era 2000-an.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Kembali Gus Aldi hadir lagi. Pagi ini bikin kopi dulu ya, bikin kopi sambil jobar juga di Kopi Dangdut sampai jam 7 pagi ya. Kita bikin suasana pagi jadi bergoyang dan bergetar.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Come on, come on, come on. Merdeka.

97,3 FM, Gema Merdeka Ngetren dari Entah Pamora. Mari get alias mari kita joget. Pastinya fans Tia Godeka bakal kita ajak joget-joget ya pagi ini ya, biar tambah semangat lagi. Kita joget dengan lagu-lagu dangdut koplo atau dangdut remix juga boleh ya. Fans Tia lebih suka yang mana? Silakan kasih tahu Gus Aldi ya. Langsung request di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081-55-8977. Gus Aldi tunggu sampai jam 7 pagi ya. Nah, jadi buat fans Tia Godeka yang sudah ikutan juga, terima kasih banyak ya yang sudah bergabung di awal-awal. Sudah langsung diputar di awal-awal juga lagunya ya. Selanjutnya buat fans Tia Godeka yang sudah request lagu dari Asraf, Aji Gile, langsung saja untuk Anda.

0: dek. Nawang kini cuma lari dek.
1: Nawang, kenapa ya? Kini cuma lari.
0: Gelam ya dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kau dek. Liu kau anak kengirian dek. Mari menggaya di kapal pesiar yo. Nak iyang lah mobil ane misi sunrise tu dek.
1: Sunrise.
0: Oh ada tadi buka di door dek. Tahu lagi?
1: Sunroof ada di sunrise saya mikirin lo.
0: Bilar kemudian beritanya dek.
1: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
2: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Cinta Dias RT5 RW3. Lagu versi aslinya, versi lawasnya dinyanyikan oleh Cici Paramida ya. Kemudian dijadikan versi yang lebih baru lagi, lebih kekinian lagi ya, oleh Cinta Dias. Oke, fans Tiagoreka yang sudah request RT5 RW3. Ada siapakah yang sudah request ini? Yang sudah bergabung ada Ibu Anis, Ibu Anis yang ada di Wongayo di Tabanan ya. Terima kasih sudah bergabung. RT5 RW3-nya sudah langsung mengudara ya. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada siapakah ini yang sudah bergabung? Ada Komang Noneng yang ada di seputaran Karangasem, Sibetan ya. Terima kasih sudah bergabung Komang Noneng. Lagunya Ani Mayuni ya, yang judulnya Buaya Cinta. Oh sorry, judulnya Dasar Buaya Cinta gitu ya. Sudah langsung mengudara ya. Terima kasih buat Komang Noneng. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Bu Wayan Burarini yang sekarang masih di kampung, katanya di Karangasem ya. Request lagunya Asraf Aji Gile. Sudah langsung mengudara juga ya. Terima kasih buat Bu Wayan Burarini. Kita sapa juga yang sudah bergabung. Ada Kakek Dania yang ada di Sanur ya. Terima kasih Kakek Dania sudah bergabung di WhatsApp. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada siapakah ini yang sudah bergabung? Ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Nini Gusta ya, yang ada di Pemedilan. Terima kasih Nini Gusta ya. Ada juga yang sudah bergabung Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tohpati, Kesiman, Kertalangu. Terus kita sekarang ke daerah Monang Maning. Di Monang Maning ada Ibu Grace. Mau request lagunya Yeni Inka. Sebentar, Gus Aldi cek dulu Yeni Inkanya. Yeni Inka salah satu ya, gue salah dipilihin ya. Yeni Inka featuring Arya Galih deh ya. Langsung saja Lamunan buat Ibu Grace ya.
1: Tersnamu koyo rembulane wengi sing tak lamun sabenar mapan turu.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
4: Maaf ya, Ma. Papa capek.

0: banget. Stres kerjaan numpuk.
1: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
0: Malam ini, Papa siap, Ma.
3: Ayo, Pa.
1: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
7: Gema,
8: Merdeka.

0: 97,7 FM Gama Merdeka Ngeteran. Fans Tiago Reka, satu unit sepeda motor terbakar usai mengalami kecelakaan di Jalan Pantai Brawo, Tibubeneng, Kuta Utara. Motor yang dikendarai oleh warga negara asing asal Ukraina ini disebut melaju dari arah selatan menuju arah utara dengan kecepatan tinggi. Nah, di saat tiba di lokasi, kendaraan kehilangan kendali maksudnya ya, hingga terjatuh dan terguling. Gesekan dengan aspal ini memicu percikan api yang membakar seluruh bagian motor. Api juga sempat menyambar bagian atap pelinggih milik warga. Warga bersama saksi langsung membantu memadamkan api sebelum petugas datang. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independent.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel apel.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai, hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend dari Ayu Ting Ting. Tak kuat, kita harus lebih kuat lagi nih fans Tiago Reka ya. Kita harus menjadi lelaki full power. Jangan sampai rasa lelah mulai mengganggu, terus kita biarkan saja ya. Kita lawan rasa lelah tersebut dengan vitalik nih fans Tia. Pengen dong ya tubuh selalu fit, terus menjadi lelaki full power. Kita semua juga mau ya. Kita harus kerja keras juga setiap harinya ya. Nah, jadi buat fans Tiago Reka yang sering merasa mudah lelah, sekarang ini sudah ada Vitalik ya yang sudah siap melawan rasa lelah tersebut nih fans Tia. Nah, jadi Vitalik kini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema,
2: Merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari GAYUB Gaspol. Ayo Gaspol, semangatnya untuk bersih-bersih lingkungan ya. Kita bersihkan bumi kita dari sampah, terutama sampah plastik nih Vanstia. Karena masalah sampah ini memang sudah menjadi masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga ya penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.
1: Inilah suara hatiku.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
6: 97.3 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
7: Girl, this thing is jamming.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren, satu lagu dari Lolita EGP. Emang gue pikirin biasanya kalau anak-anak muda memang kurang peduli ya dengan masa depan ya. Memang sering kita lihat anak-anak muda sering merokok, kemudian minum-minuman keras atau mabuk-mabukan nih Van Setia ya. Selain itu juga menggunakan knalpot brong, ugal-ugalan di jalan. Waduh, kalau sudah seperti ini jangan sampai bilang EGP gitu ya, karena ini sangat berpengaruh juga ke masa depan kita nih Van Setia Goreka. Nah, kalau misalnya masa muda kita diisi dengan hal-hal yang negatif seperti merokok, minum-minuman keras, apalagi sampai berurusan dengan narkoba ya, ini benar-benar parah nih Van Setia ya. Untuk itu, ayo kita isi masa muda kita dengan hal-hal yang positif ya. Jauhi ketiga benda tersebut ya, seperti rokok, minuman-minuman keras, dan juga narkoba nih Van Setia. Alangkah baiknya kita isi juga masa muda kita dengan prestasi ya. Kalau sudah diisi dengan hal-hal positif dan prestasi juga, dan menjauhi ketiga benda tersebut, masa depan kita pasti jadi lebih cerah lagi, lebih bahagia lagi nih Van Setia ya. Selain itu juga jangan lupa, ini nih yang tidak kalah pentingnya juga nih Van Setia ya, tidak boleh kita lupakan nih Van Setia, terutama buat generasi berencana. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih Van Setia? Untuk itu yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
3: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh, boleh.
3: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
4: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
6: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren dari Teti Aditya. Baper bawa perasaan. Tapi kalau misalnya kita bawa yang namanya rasa lelah, jangan sampai dibawa terus nih Fanstia ya. Rasa lelah kita lawan dengan Vitalik nih Fanstia. Nah, jadi sekali lagi buat Fanstia Goreka yang sering merasa mager atau mudah lelah ya, atau yang pengen menjadi lelaki full power, bisa kok ya dengan minum Vitalik nih Fanstia. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Nah, Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Setelah minum Vitalik, kita sekarang kerja lagi ya. Kita kerja dengan penuh semangat. Dan buat fans Tia Goreka yang sudah ikutan Kopi Dangdut, yang sudah ikutan Jobar, pastinya lebih semangat lagi ya. Apalagi ditambah semangatnya dengan minum Vitalik nih fans Tia. Oke, terima kasih buat fans Tia Goreka yang sudah bergabung ya, yang sudah ikut meramaikan Kopi Dangdut, baik yang sudah request lagu di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka ya. Sebentar lagi, sambil beraktivitas, fans Tia juga bakal disemangatkan dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama ya, jam 7 sampai jam 9 pagi, dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Jadi tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 97.7 FM.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.

0: 97.8 Gema Merdeka ngetren ada Ben dengan Masih ya. Fansnya sahabatku kekasihku. Iya, ini dari ada Ben ya. Pagi hari ini sudah menghibur kita di ajangnya tirama tirai musik aktivitas untuk edisi pagi hari ini. Fans Gema Merdeka salam berbahagia selalu untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan untuk Anda yang lagi bersiap-siap mau berangkat kerja, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai di tujuan dan selamat sampai di tempat aktivitas Anda. Oke, fans Gema Merdeka di ajangnya tirama untuk session yang kedua nanti, tepatnya di jam 8 pagi. Yulia sudah menyiapkan resep masakan untuk Anda ya. Nah fansnya, tapi sabar dulu ya. Nanti jam 8 pagi baru Yulia bakal bagi-bagi resep masakannya. Ya kira-kira Yulia pagi hari ini mau masak apa? Sabar dulu. Kali ini fans Ego Merdeka lagu dari Agnes Mo ya, dengan Matahariku, spesial untuk Anda. Tetap di 97.7 FM Kima Merdeka Ngetren.
1: Tertutup sudah pintu.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosaka tunggal.

0: pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Halo.
3: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
3: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
5: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh, boleh.
5: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
6: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milkjuice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
8: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97.4 Gema Merdeka Ngetren Best Jam dengan Bukan Pujangga. Iya, Fancy Gema Merdeka. Gak terasa kita sudah berada di menit ke 46 ya, melangkah dari jam 7 pagi. Dan Yuli ingatkan untuk Anda Fancy Gema Merdeka, dimanapun Anda berada, kini Vital gitu udah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset itu Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Nah, Fans Tiga Merdeka dapatkan Vitalik

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gemah, Gemah, Gemah, Merdeka.